Trinov agus tamaint slagan sundan reel Joe Toms o Andy Morrow ed a Vailin agus o Tony O'Connell ed a Gansertin agus Curra Gamor leshan rian o hef rihime ach gahoidehe ag a artimiglin na viering atar ed nachmur na hen rian ed an album sa nos na kiol tori sa vlin ghabile agus a kuig. O ran bagdas as Connemara nish roite ag a Pauline Scanlon na dangan Bernie Ford, Frosch Demurach agus Nicola Joyce na Galí, Sambo Era.

Se the vast eichler Alice Try Shula Skilla. Agus Trnona Omos the Limon Mirhele on Creeltor Nakmarin. Nas Vianya War, Eg Pobl Gaelica Liam Mar Ille, Mar Skrivnor. Marar a Huglash Mion Agus Falsunacht Ur Nua Amshira, a Hanikon King, Snashaskadi, Agus a Dehin Mar Hample. Cearta the Vinley Eggsula fod na Horapa agus Verica Gomorwar. Agus ilig da chultur Eggsula actronacha a Gholaveim ar Huhain agus Airart na Ngail. A hajarnchid darmad Erinuchas agus an Airart hain. Agus ashen thes glúisacht chearta shavílta na Gaeltachta. Agus arnoi

Maihu Dennis Denny Galanta Erfad Pisa a hafache la falche a chor rev agar nin ur a siliu rechaktin svahart aria enim agar nin agus Dennis tasilugum gol to winta brodul agus gola hanan slanchul agus ag chakt akuhin agus sawale agus yed brea slan sawache nashaharje agus ag jira rudbagane lehane jai tasha Anam dosa.